byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetonya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Tuwala gambanga Tioluna kululicha Katiluka ede
2: Tuwala gambanga Ntikano keka sera kama gezi Buriagi wano Mugezi Obude Mwe wundo
3: Obukwane sobuongo Obumanyi Obukukumu kuda mwebi buzo Obunde mwebu no Usawa zaba kenkuwa Obasimba gana naba kenkusi Obunde mwebu no Owaka kensa gumite Owaka kensa gumite

0: abafiki de
1: abafiki de mukake sabgumite
0: kati omukisa gumbuno
1: gwe yasigalira tunayomba nno basatu mukoleka timu kamwe kabantu basatu mujemwe wandise kumitwalo musanvu jokka abantu basatu bakola timu ya basatu abasatu ne tubabuze bibuza abantu basatu ne mubiddamu nga muvuganya timu ere ya abantu basatu nolwekyo tusubwa omukisa guno funayomba nno babiri muwere basatu mujemwe wandise nga timu yamwe y'abantu basatu ku mitwalo musanvu jokka emitwalo musanvu gizaale kyenda mu esatu abantu basatu muwangule akakadde ono ye kakensa nkumite biri abiri mu mukaaga
2: Ora chenda munya katenyeze nya fama radio sapiense nkuruza magazine nsolo ya muziki ni byemizo nyida chikazi zino azile mukage zakaita kusawa esatwe ze chiro chona ko lwaliro nkwaniriza ko nyenyeni dala agowe na ale yauliriza enkuruza magazine yoko baze milimu jona jo sobode kubango tusa kengalo nakulutambude rutya runakulubadde rwa mefuga aga Uganda rubadde rwa mefuga aga Uganda jukira anti government ya salawo ne ganti mikolejo wenna kwezo enkuru bwezi kyo tuwajja kubeeranga omi kuru jiri gagade jibadenga jiwerawo okukuza mikole okukuza ennaku zino ezefana nyiriza ku bweziti olw'okuba nti ebyenfuna obwoliawo si birungi akasente tewali era gavumenti era abantu kiringa kudiibuuda ne bagamba nti akatokukendeeza ku nsa